tokototen kitoten wi mi tokototen omelo hemi kinlota onlota wi pauna wi riana ho I want to over hawala wi pa wa Salvador ona walela mte kon havela mo sanad msambiki mi sora sa province ya zambia cha chuapo komen la honoro apama wa nyuano

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Niko kela kante provincia ela vazambezia na halo chikila ni mteku sa huwone wino upanya iwara sapo noti nera nechila kaya mara ya 2 horas ni 6 minutos iwara tanu na maso sekwa ni mtala sayami tanu na moha.

Tinguira Timis na Bore Sampangua. Sakumarisa ultimo jornal em Brandon Zatomaput. Diamond Chipa, Ziwan Kuperekatakuta. Muntunga Kupedzana, Muntunga Strande Pedidi, Muntu Angaku Chizane, Ziwan Kuperekatakuta. Tengurukuti, Muntu Sklamanan Tuko, Asapanisa Kuchita Pinango Manguana. Tengurukuta Sazukut, Imuni Mantu Zindikira. Unana angulero nampasa ufa ati aona ufacho kada vunda. Ungampasambo chisaya ati aona nyama zake za vunda kukwache ndini. Wampasambo nguwa ati aona masakalacha wapo nyirene pano. Mungaro mola nkabe kupedza. Sezo nguti wadidi nkumpedzera. Kukala na moyo tepano kutabadzo ngumi zafutika upelekata kuta alipo atatikoya ya masiko na masikati. Ndiye ntonga eka. Mezira ude ndi chitumwa chanu chine mwenchu. Mezira ude ndi nembu zine mwenchu. Mezira ndi avonda mbira benu magamba ne mwenchu. Seka ni ngata kwa mero mwana kwa.